Kaidu Baba Gimbia, Kaidu Baba Baba Gimbia. Dole ka wanda ki duwa ka duwa ka tabaran dabu. Wuri madara bome bome da dole ba don dari ba. Mai zora.